kwa wanyokere. Pangu lika tentiasi na kara niwi kiwa alimo tambu ilamo wakara lipo omo ipangura. Kurundura ipangura ina dogoro mazua norombali na antane ya Pemba Nkuru.

0: Eri kwamo yamativiso konumfam Ndara Lucas Cantana nakaba mativiso ke tioro kone horeko Lena kufa ndara Franz Kayua Mungura idioro ko papa pemboliendi po mahahe Momapeu ku kahoreka koma yendo gama usivi Manekoro no wakaume mnapoku zigida Yuinzi gwani ninge keuta ntantatu zimwe Mbali ntantatu ntazimwe, ntano zimwe, ntane, ne Ndi keuta ntantatu zimwe Ntatu ntambali ntambali Tantatu ntano, tantatu ne Asi apanyame ndara Lucas Cantana na kukava madiviso gedioro kone hore kolea na kufaa Ndara Franz Kayua Mungura idioro ko papa pemboliendi po mahahe Momapeu kukahoreka kwa mayendo gama usiwi Wanekoro na wakaume munapoku zigida Yuinji kwanini ngeko 081-286-5194 Ndiko 081-377-8584 Imo tunapkenda ne likuwa mule madiviso konomfa Madiviso konomfa Hello, ngoro wazeni
1: Ngoro wazeni mwane
0: Tua mtambura
1: Na wamu Apanya mesimbara noga madiviso Kana kupa Sipuasa angie bangu petresi Kakara mobo, kakere mobatisa Asi mgura Ndiyo roko papa pemboliendi Uvili zohamba umwe Umapeuwe horeko Usila kuzigida nekoro na waka ume mungura Na puku uiza chali gauno na marhodi Ya wampandu
0: Ewa Madivi soko numfa
2: Hello
0: Tua mtambura
2: Ewa panya meonane mire kasera Na kuga madivi soko Gonompa dam nam kurange mtango ya diwa sinyakuni unhibde katekere kadogoro kere munajua ambo ndatu ga julai yonina kudinisa wamekoro nkwa guhe nkwa zina wapuku zigida na waka ume nonsa kwa karere po ponkara memboriendi namwe mapuku zigida Ngura ediwa roko, ehore koo mapeu. Watandura na.
0: Ewa.

nguruwa zungwa kwetu ukwara medina la mzori kwetu Yesus Christus kongruwa ezi tugwane inu nkango dinakara kupukeza Genesis egao nule murongo nantane ndiasi Genesis chapter 19 verse 24 velise zonu murongo mbali na ne azo kuna kutantangesi itata eyi ne damene na ya Yordana na linye no vantu ava vakere mo moitata neyi na inye ya menene mevu tai zonagura po hompa makura tarokesere Sodoma na Gomoro no mamanya gomdiro kukutunda meguru itata eyi ne damene na le Yordana na linye no vantu aba vakere mo itata neyi na inye ya menene mevu tai zonagura po irugana ya hompa nyengo za hompa tazi wizake ungo liendi nyomu zina kuizake ungo liendi kapizina kundama nundundu kapizina kundama evu kapizina kundama eina inye nyengo kuna kuzireta sapo osevantu ava twaparuka kumwe nendi ava kaheserere munkugwe ndi gomwenyo ipo tuparuke kumwe nendi kurose yotwa mtulira ntere yuaturugana nye yeiganyenganye hompa yuaturugana tai handukisa hompa momu wairugeni wakwete tu wakere moitata eyi Sedoma na Gomoro nosenda ina yo simpe tuna kukwama kwama yotuna kurugana atutule nongoro ikarunga yo impempa taturugana maumbondo kukulisiga siga tunasige harulaka.